oli muntu osezire eri oli muntu olya ojenzire ebi omuntu akula ko mulala na disiro mukuyikula okumugani oku omuntu ngati hagezire mbio mulala muberi mahanga osho muntu ajire anakaziba

0: Retrouvez l'actualité en temps réel sur Radio Mindéléo. Chaque matin à partir de 6h15, à midi à 12h et le soir à partir de 18h15. Restez branchés pour suivre l'actualité. Radio Mindéléo, l'onde qui vous unit.
1: Yazimiki benewe tubanyinduka zio shimugwe tumuga tutegera matwiri kino kishazi kute mashiba benewe tu wakasi kuluaze ene kute walenga padeta mkongwa munda radio maendeleo kazio shimugwe tumuga tutegera matwiri kino kishazi mumanye kore ndio maendeleo ya shukula kandiko banyindu bake kuvika no hano tuakereza kubishazi vya zene buno tibandu benewe tu bandu vetu kazio shimuri Nuri hano nye mwana wenu, mjikulu wenu, mgala wenu, mwiwa wenu, basimike kamundala bandunga nango nyosi. Nuri hano nye, nye nene mula likuwa waniwa zene ata kiboneka, ti nyunga gani ula hano zene hanyaliki nyindu. Kazi hoshi mulibe ne wetu, abali ndija, abali shere, abali buvira, abali iruindi. Kazi hoshi mulibe, mgote mga tegera matu hili, tuwala musize. Tujiji kona ngubayu wabisireho, katuma mungote mga tutegera matuiri kino kishazi. Na amaziga shane bene wetu kazi oshimuri, tulihano tugote tuga baganuza hanyaliki nyindu. Zenebu uno tuga ganulikinwa, ikidesire hanyalimikolwa nyabatabana. Muki nyindu, tuga ganula hanyalimikolwa batabana nyimikolwa. Tudete kandi imisore nyumukolwa. Tujiji ko musore alimundu tijikula, umundu kigweti misi, umundu kigweti miaka, itijiba yubuge kulu. Ti misole yoshi, uwe mnyele, uwe mutabana, mweshi muli misole. Nya, ndaye mushaja utakalenga kubusole, kubutukubisha zibu utabana, ndanyaye manuke, ili minangu baga kwezi siku, umuijinji kugahika kui miaka yubusole, yubutabana, miaka yimisi. Yonya miaka bile tubu oshi wake kola, Yonyami ya kaba nduwa kemanyu wenge Yonyami ya kaba nduwa kemanyako Kutebanga Shomoza kandiri bakuze Imbaga yabo Katu mwatu gaga nulanya Batabana ni mikolwa Tutete tuwira banduwa ka mikolwa yobiki Mikolwa ili Ili Bishazi Alikandu mundu waga kola Ili Bikandu kakaka gahezu mundu wili iwa Ikomukolwa Kazi yoshi wangahuma, kazi yoke wangahumako, unyakolo suwenge, ukole simisi, uhingi ndalo, ugire kazi ugagira vyoshi, umanyeko, yugogo mukolwa. Nyamu yemikolwa geke, bandu, hanyalibiki bandu bake kola. Bandu bake kola, hanyalibiki. Bandu bingi bake manyako kuna kukola, ilinga kuna buja, kukola kulikugo suwenge, kukola kulikugo suwugale, ili mundu wangagala ataki kola, Iyo yoshi migerezo, ili gala migerezo, ya bandu batagwetu mwenge. Mundu mwenge, ijiko, bili wabiyoshi wikaziri yoka mumikolwa. Bandu boshi zenebuno walami ili hanyali mikolwa. Utagweti mikolwa, utagweti mugwabe mukolwa, ugaje huka. Ugaje anguka munda bila abelandu. Utaganyema. Kiri mufasi yoshi kuhika lulamire, bataga kweza, butaga utagweti unye mukulia utagweti mukolwa. Kazi yake agabu uzo uye, uye kegira biki nanga atagweti mukolo. Uye mungu anyabu anekia kono, ali mugazi, ali agaba mugazi, agaba buzimba, bugaba buluazi, bugaba mwanyamu gumagutaku hezitu unda. Niru simile uhekehe witu unda, umeni nuke ukole. Katuma mukolo aguligu, kalitandu kija, bandu boshe umeni nebake kufundika kwe mikolo. Nutagweti guwabe mukolo, utangashu mambu wagoshu mkola mwino makino kibaja kia nanguba bandu mingi bagwete bake lama vijijiko ibio bakeria bake loka mmikolwa nyabata bana wagweti misi ukukola bumeni ne bake kuhangana kumikolwa bake kola buija buija utagweti wabi mkola vijijiko mira wibika mu nyotezi nguma itaka kwezi tuunda shezi baga kubingira buzimba bakubingireko utagweti nyotezi nyija utadetagambu baku wingira ngana kurebi jiji wabwine kutagweti kwa mkulwa katuma bagabu nunga ili wangamba la wija bagama nyako wahewa kandiri wazimba kulia utagweti mukola atangi hamba mbagishike tola bya galia agishike tola bya gambala kandi agishike hewa ngana kila usiku nyamundu mwenyuye atagweti tunda mwenye mikolo geke muli mikolo mija nye mikolo mibi katuma bandu bumenene balozi balondole mikolo mija yo bagakola mikolo mija iliyo mikolo ikuheri tunda ni mikolo itagweti rubaja itagwe itagagaza bandi bandu yo mikolo mibi iyo yukuwa gaza bandu ti irugwetu mukolo mwija ugatabala bandu umene nugukole utafundaga mubaga kushekera iri guri mukolo kutabala bandu umene ni ugukole iri gutari kutabala babirabe bandu kukudeta yugwe mukolo guri mukolo mubi utagola kwa ugishini kwa yuko mukolo kule haliba ndi bagoti mukolo kukuge nitabi kimoge gitaga tabala bandu guri mukolo mubi utaumene nugukole mukolo mwija guri ugo mukolo kwa kwezi tunda munda bandi bandu mukolo mwene yugo go mukolo umene ugihangane kwa ligo umutabana kandiri tuga ngeza keke babusi muri bishazi babusi nyabo bakeda bagaza bana batagaba ere semikolo bake babwira ko nanga mukora ndago yugo bake ba bake jangura gasigo ke mukolo uko gutari kwija kuri abantu boshe batagaba batimbuzi bantu boshe batagaba bigiriza muri gindi mikolo abantu bangagira iganya tabala bandu iganya tabala mbaga ya bandu nyashezi wiji kubona ko uyu muntu nyaye aritabala cyage kigasha kabando hanyaribiki mukora gwagi akagufundereza bwija bwija zino siko tukolike bona bandu bari batabana bari ngana mu mutalimbo baterame bandagale bagote bagimba bagote bagabina yuko kubina guri mukora gaba kwa baguma gutaka gutari kwa bandu boshi ugende ugabina bina mu mutalimbo gutari kwenge tuangasigira biji kubina bakebina nyabatije kubina bagire ku ndundi mu gindi mikolo mikolo ni mingi yuko kubata abana kugenda bagashi baga bagusa yabo miregerege busha kutari kwenge kuri abandu bake kwangira ubwenge ku kwa bandi bandu bandi birabo hari bire tubaguma bakedeta ko mukolo bishazi bitari bikushereza ironga shereza bishazi ko kudeta wa shereza njuma katuma bata bana tumene tuhangane tulondo limikolwa toke kola tuleki ke tuyigenda tuga terabye tubishazi ngana kubusha busha ugiluhya ugendo wabanda kabumbu ngana mushigoshi ugahikika yamira wakambuka ndanyaru gafulusa kazi ko si wangagenda uga ugiluhya utaganya fulusa kandu yugo gutari mukolwa umene ugureke ugalukire ngana mukolwa ugwerekisire ko guri mukolwa mwija kuri hari ibandige kebakete babirabo mbunanga tugende halebe tugende mu kiumba tugende mu nyumba ya kirage tuge huna mugahuna nanguba kutabihiri kuri kwija tiri wanga huna nyana nanguba umene nuhune unyanya kole hari bandi babikirire ngana mu bagishike huna bati tutijagire babikirire ko nanguba agati byagabiri wa kandiri injuma kandiri byo byagafulusa mu kuhuna nanga tutabahiri bandi batahune kuhuna kutalahiri ziwi kutanyari kubi tibitari na bitalaga gibishazi byoshe ugabi usagira mukuke huna nanga yaho irukola mundu ukukolanga na muhuni utakiri mukozi mundu mene na gahuna anyamanye kwaganya kola gege utanga huna mungu mwana utanyagwe ti mukazi hahe ugambonera umene nugonde mukazi hano wagonde uyo mukazi ugahuna go mungu mwana anyakoheza mwana tuke huna mwana utanyagwe ti mukazi uyo mukazi uyo mwana gabagaruka gahage bitanga hashikana katuma tuhangane biho mburu byagenda ati rundi lwa kasi kutugeye tugirikira kindi kino hano hanyari ku limukolwa nyaba gote baga tutegera amatwiri boshi kazi yo shibari iri banga banyi kindi kino bagirikira ko kino ngote ngadeta hano banga buza kubusha buri mwenda nyo buri mwenda magana galinda makumi galinda nyo bulinda nyo bulinda kazi benewe tukazi yo shimuri mwanga buza yaho tugaba shuza iri mugushuke kutuva bwija munda muri mudete mukongo munda miretu alenzar yushuke luisa katuma ugo tuganyuva munda ukazi yo shuri iri uri yo mundi mwetiri we hahi uri ugo tuganyuva bwija umanye ko alenzar ugo tukakumana ibyumwe yo munda udete mukongo munda ari ne tugeke banyindi boshi desire mukongo tukabona ne rundi wakasi ungalwa zene na amazi gashane bene wetu twakereza ati mutukoge tito deta mukongo munda radio maendeleo katuma banyindi bagutubaguvikanwa zene buno na amazi gashane mukongo twagenda ukuno.